0: lagi orang. Pemakaman belum selesai, iya. Lampu belum ada. Tanggal 8 tutup itu. Dari tanggal 24 kemarin sampai tanggal 8 ini buka. Itu khusus mobil kecil-kecil aja.
1: Malam juga enggak katanya. Malam enggak, katanya enggak buka.
0: Jam 5 tutup. Tol itu kan belum selesai, cuma berapa kilo. Dari Musi Landas ke Sokarti. Dikit. Itu Sokarti di jalan tanah. Namanya orang lagi masih dalam bangunan, cuma di ini baik, supaya jangan macet sama barang ini. Di sini kan berapa tahun kemudian, hampir sampai 2 hari, 3 hari jalan ini.
1: Belum tahu ya selesainya kapan ya?
0: Ayo, gimana tahu berapa?
2: Tahunan
0: ya. Tapi kalau pemerintah itu berkendak, karena sejenak.
3: Pemerintah sekarang nggak punya uang. Katanya ya, katanya.
2: Kan kabar itu awalnya itu kan 2 tahun kendaraan mati pajak cuma di bisa katanya kan.
0: Oh. Kalau hebat-hebat dia nak ambil.
2: Jadi nggak jauh kan kalau ini gak ada resmi, otomatis masyarakat tamu aparat tepuk. Jelas kan. Kembali lagi zaman dahulu kala, dia kan zaman
0: saya kasih lihat. Berarti, berarti jadi Israel
2: dia. Nah itu aja.
0: Kami karena Palestina.
3: Iya.
0: Nah.
2: Jelah-jelah, jadi terserah. Jangan yang minta punya gue, ya. Minta punya tuh kita pembunuhan juga. Aku pernah beli kendaraan. Keringat panas dingin. Tahan kelapar.
0: Iyalah, Dek. Kami juga, Pak, no, Pak, setiap tahun bayar ini pajak tanah rumah, ya. Nah, kami ini, jujur, Pak. Kami kan orang kota Palembang, Bu, ya. Kotanya, diam di kotanya. Tapi rumah saya tinggal total.
3: Di Palembang
0: kan? Di Palembang.
3: Tinggal diurusin kan?
0: Ah, sudah berapa tahun?
3: Itu diambil entah.
0: Soalnya gini, ditunggu rumah nggak ngasih makan, Bu.
3: Iya, iya, nggak makan.
0: Gitu. Saya nggak ada anak kecil lagi, sudah tua sama bapaknya. Anaknya sudah ada usaha itu, usaha itu. Ya, bapaknya kan di sini semenjak merintis, ini bapaknya yang merintis. Jadi bapaknya sampai sekarang tuh jadi sekuriti di sini. Jadi saya ini buka warung-warung, suruh pos ini. Nah, jadilah dapat beli beras gula ya. Nah, tapi kan sering pulang kalau ada tetangga acara ya, pulang dibel kondangan ngerewang bantu masak. Kalau sudah pulang sini nyari uang, bagaimana tuh kalau tinggal api jam sembilan walaupun betinanya aku melawan rumahku besar
2: disita, uangnya disita.

0: Nyanyi 30 sampai 40 sehari ya. Bukan sampai 40 ya, sehari kan waktu ngerti ya nyanyi. Kalau mentang bangunnya, kita kan sampai ke arah ke semua dulu lah. Semua ada tau, kayak gini.
1: Itu mesinan seret ya, Rene?
0: Wah, ngetap, ini lama. Kalau waktu berpikir ya, apa sahamu juga masuk. Tidak ada ya nyanyi sih. Tiga puluh empat.

0: pasti kok ini mahal ya? Dan cari
1: itu jalan tua petang sih
0: habis lah itu deh.
1: Era tua dan era pedang lalu.
0: Iya, malah lu telepon kan nanti.
1: Tuh, gue ngerabi lah. Kalau gue kayak gitu.
0: Habis itu kita pilih deh. Gak rusak air gitu. Kalau tambang
1: kok dalamnya selamnya kan dalamnya kalau banyak nih ditambah

0: Kalau ke sisi kedai untuk mapo di daerah tambang mapo dan dia dah istab kan lah tu. Awak ke jalan je lah bayar apa tu buat lah tu. Menuang sahaja.
1: Siso yang tu eh. Yang di ngalau-ngalau
0: je. Ya, ya, tu dia tak kan payah. Bini ni manual ni lah. Kok kalau dah arul, ya lupa nak. Kau tak tidur tu tu beli mati atau tu pansat lah. Kalau buat kumpul je gitu. Kenapa gaji ni mau boleh juta lah sehari ni?
1: Sehari
0: ni?
1: Selama?
0: Sehari tu sama sehari bekerja sehari tu. Banyak sebenarnya waktu tu.
1: Di Sorsakan?
0: Di Padang Awe. Pas waktu ke Siko dulu tu tak lama buka tambang ni ada mulai musik tu. Kerja kawan ni, dan mulai kecil. Honda pun buat ada beli yang ni. Dan dah lepas dahnya kau terjauh tu. Kini ni lah kat uang.
1: Tapi tu yang kalau di berita-berita dikit yang ilegal tu itu.
0: Nama
1: ilegal,
0: nama ilegal kan, tapi bisa dia apanya ni tak? Aku ngasih kapal lagi tu. Tak mungkin dia layang lah dia masih kecil ni. Dia akan tambah ilegal ni, mau sedo, dia cek report ni tak? Ini aku.
2: Lora
0: ada
2: yang
0: mana lora? Lora, lora. Lora. Kata orang lora.
2: Lora
0: banyak
2: lah
0: do. Kau dia warna kena. Dan dorinya kan pakai ada yang wakna tentu mak tambah dulu sudah, itu banyak tapi eh apa kerja yang wak? Oh, ada yang dibunyi deh.
1: Abio me.
0: Abio me dia kena gigi tu.
1: Kau jalan situ ya. Itulah lah rusak tu.
0: Rusak.
1: Lah rusak sini. Kan banyak kasih ya situ kan.
0: Ya. Lah batu tu kerikil banyak bekas tambang itu tu. Banyak keluar. Ini masyarakat perlu gitu ya. Melarang. Ini
2: bapak.

0: Berapa apa berapa paling ya orang masuk ke dalam?
1: 70
0: ke dalam. Itu Pak baru baru masuk ke dalam. Ini kok. Bukan masuk ke dalam. Orang lah tiba-tiba ke dalam. Makin lama makin sakit pokoknya.
1: Kok sama yang ada dulu?
0: Kok lah, apa, lah, jadi, apa, kamu bisa lah, dong,